GDP Nenja Manebunanga. É Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Em quase nos anica cuba, recupangala da cuba, o chelele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinjele tinj